0: trinkal youth injury khons dikai akhin jakpat pinchuk yang diming na khons farmeruni hakukuk duna sagyat sagyati lompyani agriculture lompyang khons reform chik ya tabdilik mana mangmi khons khanen minchuk yang duna dihati yerge simina yani gaungi yerge simina khons lashik mana mangmi bas khanen minchuk gaz base gharib duna middle class sagyat pan la rgyala base khonduni kana kamai thoptuk zare khons las bas khanen minchuk siasi lompyano khone lokso careerun kong ata thomachet lokso malchawni ka khos las khan ballas bas khanen minchuk goma uttar pradeshi chief ministry joste ka khos las bas khanen minchuk yang duna rgyastri zindani home ministry joste ka las bas khanen minchuk yang yambo yambo deputy prime ministry joste kang chaudhari charan singh is las bas khan in minchuk yang duna chikstung urgubyana mishusumna shchuna rgwenuk khong agherisi prime minister rang dar kan in minchuk yuni sagyat pon nimina yang yambo yambo agriculture loan pyanuk khongis gazu khakri kala baskhan in minchuk zirtana yani land reform yani sagyat che ka khong stabdilik mana mangmi khongs kan in minchuk yang yambo yambo dehati yergyas mingna khongis yani laz baskhan in minchuk gawanuk gaon sagi iqtisadi halat pur kala chos kan in minchuk yang yambo yambo rozgari mingna khongis laz baskhan in minchuk yang sagyat pani halat po desana gelig mekhan in minchuk duni mingnam khons las chik mana mamik fraluk chik mana mamik bas khan in minchuk yangi khungi vision po yani khungi samba chet pinchuk zel ta na gestri zinstani gaung yani dihat yang dukhani mimang sun gestri zinstani backbone in zere khons dika yakin jak pat pinchuk yang duna yambo yambo ti mashire nok baki mimang sun na yambo baki mimang sun na chuksla ani ngati sagyat khani miun lang dhyachik ezat thobar goshas indare khongis dika yakin jakpat pinchuk Chaudhari Charan Singh mel je nishush zargu yang chikstung orgubgyana nishushbi nar dunyanu khong dunya tika nar galkhan en minchuk dirin si di jakpu ngates rgastri dhinustani malsa maumenuk yang mimangs gangmas khongi simplicity yani sada na yambo khongis mises pralkhan en minchuk yang mambo imandar na yambo yang duna sagyat pani mingna khongis khunti pura zindagi tangse khons roks baskan in minchuk di strolika ngates dring Chaudhari Charan Singh di shijakpu argasri nusan nyano malla khyo se khon chos luksi baltan thochuk pa chatsuk chana dring si di jak pikana ngatang fes sang sharba nachun laga zuk sperarik digana sabar gocha sin ya lin mar gocha sin zana sa pasik pela ju hard work gal la shik imandar na bo yang yambo yambo ngatas hard work bas mena ngata lakchep chan mi chacha ga de ton pu sak pa six nal la na ngata ning tang sang de las ba yang bo na yambo imandar na yambo ngatas las ba ro sha sin chuk ni sere sika ju ki ngata society anu ga mashira chan ngata duk na ga duk de mashira ngata fan mar go sha phes sang ngata sharba na chun la ga talim jigyod na ya ga la shik ngata shes pat na ga duk de تعلیم استرولی که یاد لاس استرولی که گذاشت میمانسون لعنتی ماشین دوپی میمانسونی گذاشت خدمت به یا خونی رخس به گذاشت کوشش بار گذاشتند چو یعنی سومی رسیده چو کی گذاشت سعیت پانی مینا گذاشت ازت جکش خونی مینا گذاشت گذاشت نیانو ولی جکش رеспект جکش اسپانا کاچانند چو چه دربان گذاشت دخترن تو هم کی کلی کلی گذاشت شهرین چیکیا گاوین چیک گذاشت Saga Jaka Nata Choko Krilba Lashik she said. Jazzerbana Nata Daksan Kulekula Nati Dena Saget Pika Meningata Gazan Chikin Nagato Kulekula Nata Dunban Sunga Russian Zerakula Kulekata Kamsun Chana Nati Dena Saget Pika Nata Lasbus Dan Geta Meningata Dun Lachinata Skaps Mitopcha Young Simplicity Chaudhari Charan Singh is in the Giganata Young Sprajikjuki Simplicity Sadigin and Bumatis Nati Mitsu Sprelcha chana nispara mana momik song nispara dikajase andas pa world digestive health day skola sayed abul qasmi kana andas pas tsuik lepchuket tende tsula nyan bazat
1: ngates world digestive health day manai betang ya ngates alami yawm sihhat hazma manai bacha sindi munasibatan chand alfaz kachik yant khidmat la bayan bet چانه یانتس سمباتون شی کی فکر تون شی کی ناتس دی غذای لقما پو اخری لعما پو متی جسم ننگوس من چانه کتو دل لعما پو لا چی حچا سیندر چسپو چانه دل لقما پو دی زانی مندو غتی رگوبون ننگول تک چانه کتو दुचुक।

meti son luk fular kang chanchi samet strogi ashi afchul v samet patang adang de filal dan ajalir tukmi dering ton mayoda hashke changir.